0: พี่ที่หนึ่งก็ดีดอดอเอเอเอนั่นค่ะ
1: อุมาตั้งบุคลิกวิสัยบาร์ดีบาร์ดี
0: ตั้งไม่ยามาเอาวันนี้มีสาวก็ที่ขนาดนี้เจ
1: อุมาเดี๋ยวสิบ่ฮู้อยู่อุมาบาร์ดีอุมาใจกระตุ้งตัวอีอุบาร์ดีตัวจุด
0: ตั้งค่ะอามาอามาอามาตั้งตั้งขนาดบับบู
2: ตั้งตั้ง
0: Borak
2: bah, sambil canggah beli.
0: Bapak nak apa ni jangan tunggu lagi.
2: Mau ada
0: apa? Angkat doktor mahar pagi dah nak.
2: Dari dari dari. Rasanya, rasanya, nengkam ka? Ha? Si saya dah. Kebah, apa orang makan ikan beli? Ani kemalam saya jauh masih nak tunggu saya mami. Ani, kusam kusam kau saya jauh masih.
3: Tak mau panen lupa lagi. Tahu kisah mana hamil aku dah.
2: Dah tahu kira. Tapi saya hamil ya. Umi tina kari mana? Tahu jadi bunga.
3: Di he, bobi tina no. Tahu mau nong basuh siring siring bahing ka. Bobi tina kari di he.
2: Uko, umi sih jadi bobi tina.
3: Oh, betah mau yang betah mau bobi bahing ka?
4: Mudah mana bobi sih le?
3: Oh, kegal taruh mana kemen? Yang betah mau eldrif mana ni bahing le? Nok, kau nak lah nok.
4: Ah,
3: bahaya yang tak bahaya baru. Nanya barang matang kan? Oh, barang bekas kerja beli. Aku doktor minyak bawa bahaya kan? Oh, titi titi kelang kelang kan doktor hendut tu?
4: Hendut tu?
2: Tama, Elvin.
3: Ah,
2: bawa bahaya.
3: Oh, Maya, Maya ramai Elvin titi si beli yang thiman titi. Oh, mana bahaya kelang kelang kan bawa?
4: Doktor tu tu? Ini muskilu panah kelang kelang kan bawa.
0: Iko, Iko dah semua naik kereta. Amat tak mungkin ingat jangka. Naik kereta.
3: Kalau sana rakyat, kalau naik kereta, naik kereta.
5: Dapat kereta apa? Angku anak, naik kereta.
4: Do naik kereta.
3: Ish.
0: Tamsa, tamu kita.
5: Bharati.
0: Tamu.
5: Angka kini apa yang kita
0: lakukan? Tamu.
5: Barok bang.
0: Hah?
5: Barok. Bisa tak boleh?
0: Amat.
4: Aku yang.
2: Dasar sama jalan. Nunggu si kamu lekari jawab barat tu
4: yo.
2: Nunggu si orang kamu tangan. Nunggu tahu tahu bini kalian ni apa?
5: Tahu? Tahu mana kau kakak bang? LG. Apa pangkal lah bici ya?
3: Eh boleh. Haram kataan. Baik tahu impossible impossible ni kata. Nunggu kalian ni akan bawa sampel lah. Angin ya sepuri kau dah haram kataan.
0: Yang
3: sedih kau tahu kan?
4: Aku tidak tahu.
5: Nanti kau cari.
0: Iya.
5: Angin itu
0: bikin apa ya? Kelana naya. Ini aku tak mau angin.
3: Hei, Fajar.
0: Lakor sang ni. Angin itu lupa kelana naya. Ni lupa kamu nanya maksudnya. Neng orang ni. Lakor sang ni. Neng apa nak buat naya? Kau ni jaga. Neng orang ni.
5: Oh, bina bukan tu yang lupa kelana naya.
3: Arti sih nengam beri mama ingin kau selain kau kenal, haram datang nak angkat ya motor mas bukul ke, tang darinya kan.

0: Baik, Batar.
1: Salah.
0: Batar.
1: Hei.
0: Oh, botol itu atau kau nair lah ya?
1: Tapi, jangan main isi. Menurutku.
0: Dong, kai. Aku tadi. Ini dia, Tasha. Nengkai, nengkai, nengkai, nengkai.
1: Nengkai,
0: ini samong kai. Belai kan cakap, Batar.
1: Sengkai, Batar, kan?
0: Daktar samong kai, ya? Mantak, kai.
2: Oh, kakak. Kakak. Box
1: sangber
0: de e
1: kakang se
0: Lampra
1: Gai.

0: 你们俩就站头来，走哪去？
1: 当莫把当木看，
2: 俺们你来不看，你看嘞？
0: 他个熬，俺我我弄了当木，包弄你妈了。
1: 莫带着肉肉，再不啥？
2: 当木看看，
1: 光肉大啥子没？
2: 啊，
1: 当你得肚。
2: 啊，我
1: 你还给莫多肉搞肉，我给带个帮卡皮羊肉。
2: 啊，
1: 阿生喽，你。
3: Tabuk bo, lengma hamnya ko, os aku paringnya ko. Mama tayre, nathan ayro batam sileri tunggu bekhau bo. Oh, nang lain gay ba, ah capuru nase, hamhum lah. Oh bo, mama tayro no, nai tong sing lah kable, oh montros montros rohmaro. Oh bo,
2: cegah.
3: Oh bayang lah kah, oh bo alka tong semak aja.
2: Parsi mang sini dia. Kau tak sama kau sini, jadi kau bisa hamba kau.
4: Asyik kaham kiri dia, tapi bu paringnya tu mana? No.
2: Ah.
0: No, pergi ke?
2: Pergi ke?
0: Baik, kau sahaja boleh kisah mana basile.
3: Bukan no, nong ni am montros montros orang baca ini tang sini apa boh? Tang di doktor si mana hanya cabuk. Ah, mau saya tahu orang nong ni montros orang apa tak kapi nanya? Tapi si lain aku lain tak kui tong siwa hamya.
2: Asyik horor dah.
3: Ah. Hor sarang kata mung kah bah, na tamung na naik la ni kaki, tamung kah?
4: Aile, gana botai doktor guru.
3: Aile cengkus kango, hamil lek pop pop kik lek tonton ya play.
2: Hendak kita kah ke? Jis kah bisa hamil ko?
4: Tapi tamung lek hanya, phaji ke cek ber phaji.
2: Nde,
4: asu horo, thangin ya lidi ta
2: lah. Ha, boleh rumah ni biang kay.
4: Aile jatuh.
2: Horo kah bisa lah, lo, alah mana rumah ni biang?
4: Tapi tamung lek hanya bah, kau thoh ni hari.
3: Do, doktor kah lagi rati. Omosik le. Mau tamu mak kok lagi ha? Mau bawa bunyi bagai warai siak mani sihak nuk layu, mani sinang kena belahne. Nah, oh doktor semua panu tongkai. Om hayang lah kamu. Mau tamu samung saya batang lagi ama doktor semua nerumi rohdaka. Ah, mau tongkai ba? Tahu hayang lah kamu belahne. Malia,
5: nerumi dah lagi ba? Bosan kan lagi?
6: Ah,
5: ที่ปัดด้วยนี่ก็ต้องนับหนักฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮ
6: Oh, I'm not going to be in the bottom of my idea. No, no, see, you have to hear the bottom of my idea. Oh, I'm sorry, come on.